0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih. Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
1: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
0: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
2: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
1: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

93 FM Pro Daerah Rimalabo, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Pro Daerah FM. Nanti kita akan update banyak informasi menarik lainnya, serta juga nanti ada informasi cuaca dan informasi berita-berita lainnya dari www.daerah.co.id. Keep it tuned.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu. Nah, berikut ini kita akan coba update informasi yang berhubungan dengan sakit gigi. Ini teman Pro 2, jadi jangan sepele dengan yang namanya sakit gigi. Bisa jadi nih, teman Pro 2, sakit gigi itu pertanda kamu punya penyakit atau kelainan dengan jantung, teman Pro 2. Jadi, sakit gigi mungkin jadi masalah ya bagi kesehatan kita. Apalagi memang sakit gigi itu menyiksa, teman Pro 2. Namun, banyak orang yang menyepelekan padahal sakit gigi itu bisa menjadi pertanda penyakit serius loh teman Pro 2. Seperti salah satunya bisa jadi itu tanda-tanda kamu punya masalah dengan jantung. Dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah di Eka Hospital Pekanbaru, Sunny Mars Silaban, itu justru mengingatkan kalau masyarakat ini jangan menyepelekan yang namanya sakit gigi teman Pro 2. Meskipun terkesan tidak ada hubungan ya, karena letak gigi dan jantung kan jauh nih teman Pro 2. Ya kan, gigi kan kita bisa lihat, jantung enggak gitu ya. Tapi faktanya sakit gigi juga bisa menyebabkan sakit jantung. Nah, kalau misalnya kita tidak obati dengan serius teman Pro 2. Dokter juga menjelaskan sakit gigi itu memang tidak selalu berpusat di mulut teman Pro 2. Pasalnya gigi memiliki bermacam-macam bagian yang terdiri dari enamel, gusi, akar, hingga saraf nih teman Pro 2. Saraf ini pasti berhubungan dengan peredaran darah yang mengalir ke otak dan juga jantung. Nah, oleh karena itu nih gak heran jika sakit gigi juga bisa meluas dan menyebabkan masalah tertentu di organ tubuh lain. Salah satunya di jantung, teman Pro 2. So ya, itu dia kenapa kita jangan menyepelekan yang namanya sakit gigi, teman Pro 2. Misalnya nih, kata dokter, radang gusi yang disebabkan karena penumpukan plak dan juga bakteri. Kebanyakan orang menganggap ini adalah masalah yang biasa pada mulut. Namun, teman Pro 2, yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat banyak adalah jika infeksi bakteri telah mencapai saraf, maka mereka juga bisa masuk dan juga mengalir dalam peredaran darah nih teman Pro 2. Jadi jika sudah mengalir di dalam peredaran darah, jika bakteri telah mencapai jantung, maka ini akan menyebabkan yang namanya infeksi jantung maupun pembuluh darah nih teman Pro 2. So ya, mulai dari sekarang jangan pernah menyepelekan yang namanya jika kamu bermasalah dengan gigi, mulut, gusi, kamu harus benar-benar rajin, rutin untuk cek ke dokter teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, kita update lagi informasi-informasi lainnya. So tetap bersama dengan Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Ong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

Masih bersama dengan Nanda di Perudua Melabuh, teman terbaik kamu. Berikut ini teman Perudua, Nanda mau update informasi lagi nih buatnya teman Perudua ya. Informasi yang berhubungan dengan ikan. Siapa nih yang suka ikan? Hampir mostly orang suka ikan ya teman Perudua. Tapi ada juga orang yang gak makan ikan sih, setahu aku. Ada juga orang yang lebih prefer makan selain ikan, misalnya kayak udang, atau ada juga tuh ayam dan segala macam. Tapi aku sih makan semua teman Perudua. Alhamdulillah gak ada alergi-alerginya gitu ya. Kecuali mungkin berlebihan makan sesuatu ya pasti jadi alergi. Nah berikut ini teman Perudua, cara mengolah ikan yang paling tidak disarankan oleh dokter. Jangan-jangan aku ngolah ikan selama ini. Nah, semoga aja benar ya. Informasi berikut ini tentang proses memasak mau tidak mau menurunkan kadar gizi pada ikan. Namun, dari berbagai metode memasak ikan, mana yang paling tidak disarankan nih teman Perudua? Jadi proses pengolahan memang diperlukan agar ikan itu aman untuk dikonsumsi atau disantap ya. Enggak semua orang juga boleh mengkonsumsi ikan dalam kondisi mentah, misalnya saja kayak ibu hamil ya kan, atau ada orang yang memang punya alergi khusus ya kan. Kalau sekarang kan banyak tuh kayak sajian-sajian ikan-ikan yang apa sih namanya, kalau makanan Jepang itu ikan mentah itu nggak semua cocok ya kita ya. Dokter spesialis gizi klinik ya di salah satu rumah sakit, metode apapun tak masalah sebenarnya untuk mengolah ikan asal bukan deep fried teman Perudua. Jadi deep fried itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, bagaimana cara mengolahnya. Tapi yang jangan itu deep fried. Itu teman Perudua, ikan sendiri itu kalau deep fried itu kayak digoreng sampai matang benar gitu. Itu namanya deep fried teman Perudua ya. Ikan sendiri dikenal sebagai salah satu sumber terbaik, protein terbaik. Selain itu, ikan juga mengandung yang namanya lemak sehat, vitamin, dan juga mineral lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi metode deep fried merupakan metode pengolahan pangan dengan cara digoreng ya. Ikan itu diolah dengan cara digoreng menggunakan minyak dalam jumlah besar dan suhu yang tinggi, benar gitu loh. Jadi kayak ikannya tuh mateng benar teman Perudua. Menurutnya metode seperti itu kelebihan ya, dan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun metode deep fried itu disarankan untuk dihindari sebab minyak untuk menggoreng akan menambah asupan lemak ke dalam tubuh. Itu salah satunya. Terus pasalnya metode ini juga bisa merusak nih teman Perudua, merusak vitamin yang ada dalam ikan tersebut. Nah itu kenapa dilarang ya, dilarang untuk kayak sampai matang benar sampai keras gitu loh. Nah itu udah mau menjurus ke gosong lah ibaratnya gitu ya. Apalagi yang mau dimakan udah gosong misalnya, mau udah hitam gitu loh, maksudnya udah menjurus ke gosong tapi belum gosong deep fried itu. Nah biasanya itu vitamin yang larut dalam air, sementara mineral dan protein itu akan rusak teman Perudua gitu ya. Jadi bagaimana nih cara supaya kita makan ikan dan sekaligus kita dapetin vitamin, mineral, dan protein dan segala macam yang ada dalam kandungan ikan itu? Ya boleh digoreng, tapi jangan sampai deep fried teman Perudua gitu ya. Vitamin dan mineral rusak. Ini tanda tanya juga, kalau mineral sih enggak ya teman Perudua. Vitamin, terutama vitamin yang larut air, itu rusak. Protein tidak sampai rusak asal pemanasannya enggak sampai gosong. Jadi jangan sampai deep fried lah pokoknya. Kalau masak ikan masih bisa dicubit gitu, masih gimana ya maksudnya, masih lembut, masih enak untuk dicubit gitu loh. Gitu teman Perudua. Jadi baiknya memang mulai dari sekarang untuk teman Perudua yang suka makan ikan, ketimbang kita cuma makan hanya untuk kenyang doang, enggak dapat vitaminnya tadi, lebih bagus kita mengikuti saran dokter ya. Jadi jangan sampai ikan itu terlalu gosong teman Perudua, atau disebut dengan deep fried pada saat menggoreng. Boleh ya menggoreng, tadi kata dokter bukannya enggak boleh, tapi jangan deep fried teman Perudua. Oke, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua pastinya teman Perudua. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Perudua Melabuh, karena Perudua Melabuh teman terbaik kamu.

0: Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822 74

90,3 FM Pro 2 RRI Malabuh, teman terbaik kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Nona dengan Hong. Sudah Anda putarkan terlintas di jam 8:30 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, berikut ini kita akan coba update informasi cuaca nih, teman Pro 2, dari www.bmkg.co.id. So please stay tune.

FM, teman terbaik kamu. Informasi cuaca hari ini, teman Pro 2 untuk Aceh Barat diprediksi bakal berawan, teman Pro 2, dengan intensitas suhu 24-31 derajat Celcius di Aceh Barat. Sementara itu di Nagan Raya juga diprediksi sama, teman Pro 2, di Nagan Raya juga diprediksi berawan untuk hari ini dengan intensitas 23-29 derajat Celcius.

Untuk nextnya informasi cuaca di Aceh Barat dan Belang Pidi diprediksi juga hari ini berawan, teman Pro 2. Sementara di Aceh Selatan Tapak Tuan diprediksi hari ini itu cerah berawan, teman Pro 2. Dan kita lanjutkan lagi ke Aceh Jaya Calang. Aceh Jaya Calang hari ini teman Pro 2 diprediksi berawan dengan intensitas 22-30 derajat Celcius. Dan juga untuk Aceh Besar hari ini diprediksi berawan juga, teman Pro 2. Tapi mostly semuanya berawan sih di Aceh untuk hari ini, seperti di Kota Banda Aceh dan juga Kota Sabang. Kota Lok Semawe juga kompak ya, untuk hari ini berawan, teman Pro 2. Itu dia tadi informasi cuaca dari www.bmkg.go.id. Please tetap terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita akan putarkan ada lagu-lagu lainnya nih, teman Pro 2. Salah satu lagu dari Forever dengan Sadra, Bakar Aku Play buat kamu. So please tetap terus bersama dengan Pro 2, melabuh teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, saatnya Nanda pamit undur diri dari ruang sima teman Pro 2. Selanjutnya nanti kamu akan ditemani sama rekan Tami yang sudah tiba di studio teman Pro 2. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita sedang memutarkan lagu dari Akbar Kalei dan juga Ming Se dengan Astaga Bercanda. Selamat mendengarkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang
1: mendalam. Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
11: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Hit Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
0: Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Biarlah ini gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Naneme kapasan si mane, kawasan tempat wakal kaya.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Get loose.

0: FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senang sekali nih Tami bisa menemani teman Pro 2 lagi di siang hari ini. Kali ini weekend kali ini nih, jangan cuma rebahan aja karena ada suasana spesial yang mulai terasa nih di mana-mana, ya kan? Sebentar lagi kan kita akan merayakan yang namanya 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merah putih mulai berkibar nih di mana-mana, lagu-lagu perjuangan juga mulai terdengar, dan yang paling ditunggu-tunggu itu ada lomba 17-an yang mulai bermunculan, dari balap karung, makan kerupuk, sampai tarik tambang nih, semuanya pasti segiya bikin suasana makin ramai nih teman perdua. Nah, sambil menikmati weekend kali ini, Tami bakal temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan dan obrolan santai hanya di Pro 2 90,3 FM. Jadi tetap di sini, jangan pindah frekuensi karena weekend kamu bakal lebih seru kalau ditemani dengan Pro 2 nih, teman Pro 2. Kali ini Tami akan mulai dengan lagu Adrian Khalib 2001 kali. Naikkan volumenya, nikmati lagunya. Ini dia lagu Adrian Khalib 2001 kali. Selamat menikmati.

itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Ya, halo teman perdua. Buat kamu yang ingin request lagu, langsung aja nih kirimkan lagu pilihan kamu ke nomor request 0811-6877-903. Mau lagunya buat nemenin santai, buat perjalanan, atau ada lagu yang spesial untuk seseorang, kirim sekarang. Siapa tahu pilihan kamu yang kami putarkan berikutnya. Tetap stay tune di Perdua RR Melabuh 90,3 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabuh, Facebook Produa RRI Melabuh.

0: ikut pilihan. Yeah,
1: ini udah ada request nih dari Kak Febri dan Kak Firly yang minta request lagu Sumpah Mati. Mereka kirim request lagu Sumpah Mati. Buat Kak Febri dan Kak Firly, terima kasih udah request dan ikut meramaikan weekend pagi ini nih. Semoga lagunya bisa jadi teman yang pas buat menemani aktivitas kalian hari ini. Oke, langsung aja. Tapi kita sebelumnya kita dengarkan dulu ya, ada iklan mengenai Bintang Radio 2026 nih, didengarkan dulu dan setelah itu akan kami putarkan lagu Sumpah Matinya. Oke, selamat menikmati.
2: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Lebih Tough, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liotra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Teman Perdua itu tadi udah kita puterin lagunya Sumpah Mati by Selina, request dari Kak Febri, Kak Firly, dan Kakak Devin. Nah udah masuk lagi nih request berikutnya, ada dari teman kita Kalara yang mau ditemani dengan lagu Vampir dari Olivia Rodrigo. Buat Kalara, terima kasih udah ikut meramaikan weekend pagi ini. Semoga lagu ini pas banget buat menemani suasana santai ke Kalara hari ini. Oke, lagu ini akan kita putarkan, langsung aja didengarkan Olivia Rodrigo dengan judul Vampir.

Ya, itu tadi lagunya Pampir dari Olivia Rodrigo. Requestannya Lara udah kita putarkan nih, teman perdua. Nah, teman perdua yang kalau masih mau request lagu lagi, kita masih buka sampai jam 12 dengan cara langsung aja kirim lagu pilihan kamu ke 0811 6877903. Mau buat diri sendiri, buat teman atau keluarga atau orang yang spesial, boleh banget. Siapa tahu request kamu yang bakal kami puterin nih selanjutnya. Jadi jangan malu-malu request sekarang, tetap di stay tune di Pro 2 90,3 FM.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya, bagai sungai yang
1: mendalam. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Iyalah ini, gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, lagu dah, lagu lama dah semua jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman terbaik kamu, nih Tami masih tungguin nih ya request lagunya. Requestnya boleh banget dikirim langsung ke 0811-6877-903. Boleh buat diri sendiri, buat teman, keluarga, atau orang yang spesial nih. Boleh banget request lagunya kirim ke Tami sekarang juga. Tami tunggu sampai jam 12 siang nanti. Dan buat teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Saya mendengarkan program-program siaran ERI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi ERI Digital dan ERI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyahamir MPD, Rektor Universitas Tungku Umar, bersama pimpinan dan Civitas Akademika Universitas Tungku Umar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimugunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, halo teman perdua, sayang sekali ini udah jam 12 pas, jadi requestnya udah selesai nih. Tapi jangan sedih teman perdua, karena masih ada lagu-lagu seru lainnya yang siap menemani kamu siang ini. Nah, nanti di sebentar lagi Tami akan bacain info mengenai desainer grafis, kerjanya cuma bikin gambar doang atau enggak sih ini, yang berjudul profesi kreatif yang semakin dibutuhkan nih karena desainer grafis. Nah, tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik kamu.

kembali lagi dengan Tami sesuai janji Tami ini tadi yang bakalan mau ngasih informasi menarik sama teman berdua tentang dunia desainer grafis nih. Sekarang kita bacain nih infonya. Nah, hari ini kan kita bakal ngobrolin satu profesi yang semakin dekat dengan dunia digital, yaitu memang benar desainer grafis. Nah, kalau mendengar profesi desainer grafis, mungkin yang langsung terbayang oleh teman berdua ini adalah seseorang yang duduk di depan laptop, buka aplikasi desain, kemudian bikin logo, poster, atau gambar ya. Nah, padahal nggak cuma itu ternyata teman berdua. Sekarang hampir setiap bisnis itu membutuhkan yang namanya desain, mulai dari logo, kemasan produk, konten media sosial, poster, promosi, website, apalagi sampai iklan digital ya teman berdua. Coba kita lihat sekarang aja kita itu scrolling media sosial, ada desain makanan, fashion, teknologi, event, sampai berbagai promosi UMKM nih teman berdua. Semoga semua itu berlomba membuat tampilan yang menarik supaya orang berhenti scrolling dan memperhatikan desainnya. Nah, disitulah teman berdua, peran desainer grafis itu menjadi semakin penting. Karena ternyata desain bukan sekedar membuat sesuatu terlihat bagus, tetapi desain juga menjadi cara untuk menyampaikan pesan ya teman berdua. Sebuah gambar bisa membuat orang mengenal sebuah brand. Sebuah poster bisa membuat orang tertarik datang ke sebuah acara. Dan sebuah kemasan yang menarik bisa membuat orang penasaran mencoba sebuah produk nih teman berdua. Jadi kemampuan desain sekarang bukan cuma soal kreativitas ternyata teman berdua, tapi juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasi dan pemasaran di era digital. Dan menariknya lagi ternyata teman berdua, profesi ini punya banyak jalur bisa bekerjanya di perusahaan, agensi kreatif, media, menjadi freelance, bahkan membuka desain sendiri. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh nih kenapa profesi ini semakin dibutuhkan, kita santai dulu nih dengan mendengarkan musik pilihan yang berjudul Komang dari Raim Laode. Tetap stay tune di Perdua Melabu 90,3 FM, teman terbaik kamu. Sampai menikmati.

Gambaran tentang dunia desainer grafis. Ternyata pekerjaannya nggak sesederhana bikin gambar atau logo nih teman berdua. Justru di era digital kebutuhan terhadap visual semakin besar. Dan setelah ini kita akan melihat nih kenapa hampir semua bisnis sekarang membutuhkan desainer grafis nih teman berdua. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Kenapa sih profesi desainer grafis semakin dibutuhkan? Jawabannya ternyata sederhana banget nih teman berdua. Karena dunia ini semakin visual. Hari ini orang ternyata nggak cuma membaca informasi, tapi mereka juga melihat sebelum membeli sebuah produk. Orang bisa melihat fotonya.

dan informasinya pun sulit dipahami. Jadi produk tersebut mungkin aja kalah perhatian dibanding kompetitor. Nah, ternyata teman perdua desain grafis itu membantu mengubah pesan bisnis menjadi visual yang lebih menarik dan mudah dipahami. Bukan hanya perusahaan besar nih teman perdua, UMKM juga, UMKM nih, usaha-usaha kecil-kecilan ternyata juga membutuhkan nih yang namanya desain. Pedagang makanan membutuhkan desain menu, bisnis fashion membutuhkan katalog-katalognya, brand baru membutuhkan logo, bahkan event nih teman perdua membutuhkan yang namanya poster. Konten kreator membutuhkan thumbnail, bahkan di sekolah, organisasi, dan berbagai lembaga juga membutuhkan kebutuhan visual nih teman perdua. Jadi sebenarnya peluang desainer grafis itu ada di mana-mana nih teman perdua. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk melihat kebutuhan tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah karya. Dan di era media sosial seperti sekarang, satu desain yang menarik bahkan bisa membantu sebuah produk mendapatkan perhatian lebih luas nih teman perdua. Makanya profesi ini ternyata bukan sekedar profesi kreatif. Desainer grafis juga punya peran dalam membangun identitas sebuah brand nih teman perdua. Nah teman perdua, kita istirahat sebentar nih untuk dengerin musik lagi. Tetap bersama Tami di Santai Siang kali ini. Tetap stay tune di Perdua RRI Melabo 90,3 FM. Dan selamat menikmati ini lagu Dirimu yang dulu dari Angus Devaiti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya teman berdua, alhamdulillah tadi kita udah selesai sholat zuhur. Nah sekarang waktunya kembali santai bareng teman berdua nih. Setelah ibadah, semoga hati jadi lebih tenang dan semangat kembali untuk melanjutkan aktivitas yang ini. Yang baru selesai sholat, jangan langsung kemana-mana dulu, tetap di Perdua 90,3 FM. Karena kami masih banyak musik dan info menarik yang bakal menemani siang kamu. Nah kali ini kita lanjutkan lagi tadi mengenai desain grafis ya teman berdua. Kalau bicara tentang desainer grafis, ada satu anggapan yang sering muncul, yaitu yang penting bisa pakai aplikasi desain. Padahal nggak cukup sampai di situ ternyata teman berdua. Bisa menggunakan aplikasi itu memang penting, tapi aplikasi itu hanya alatnya. Yang paling penting justru teman berdua, apa itu ide dan cara berpikir kreatifnya teman berdua. Seorang desainer harus bisa nih memahami apa yang ingin disampaikan. Misalnya ada sebuah produk makanan nih, pemiliknya ingin produknya terlihat premium, berarti desainnya harus punya kesan yang sesuai nih teman berdua. Atau ada brand yang ingin menyasar anak muda, visualnya tentu harus dibuat lebih fresh, kekinian dan sesuai dengan karakter target audiensnya. Jadi seorang desainer ini gak harus bisa memahami siapa yang melihat desain tersebut di teman berdua, tapi selain kreativitas, kemampuan komunikasinya juga penting banget ternyata teman berdua. Desainer itu harus bisa memahami brief, berdiskusi, menerima masukan dan menjelaskan konsep desainnya apa. Kemudian ada satu hal yang gak boleh dilupakan, yaitu portofolionya teman berdua, karena karya adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan kemampuan. Gak harus menunggu mendapatkan klien besar di teman berdua, ternyata bisa dimulai dari membuat desain sendiri. Teman berdua bisa mulai dengan membuat konsep logo, bisa membuat poster, mendesain kemasan, membuat konten media sosial. Semua karya tersebut bisa kemudian dikumpulkan menjadi portofolio nih teman berdua. Dan semakin sering berlatih, semakin berbentuk juga gaya dan karakter desainnya teman berdua. Nah kalau teman perdua nih baru belajar desain, jangan terlalu sibuk membandingkan diri dengan desainer yang udah bertahun-tahun berkarya. Tapi mulai aja dulu dari kemampuan yang ada, karena desain pertama mungkin belum sempurna, tapi dari desain pertama itu ternyata perjalanan kita dimulai. Nah sekarang waktunya kita kasih ruang untuk musik, tetap santai bersama teman perdua, tetap bertetun sama Tami di sini di 90,3 FM teman terbaik kamu. Di sini ada lagu yang udah Tami siapkan, yang itu judulnya Cukup Sudah dari Yo.

0: apa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Iya teman perdua, kita lanjut lagi nih. Jadi menjadi desainer grafis bukan cuma soal menggunakan aplikasi ya tadi. Nah ini dia segmen terakhir dari Santai Siang kali ini. Kita masuk ke topik yang sekarang sedang ramai ini dibicarakan, yaitu mengenai Artificial Intelligence atau AI. Nah, teknologi AI ini ternyata sekarang teman perdua udah bisa membantu membuat gambar, mencari ide, membuat konsep visual, dan mempercepat berbagai pekerjaan kreatif nih teman perdua. Lalu kan mulai muncul di pertanyaan, kalau AI semakin pintar, apa profesi desainer grafis masih dibutuhkan nih? Jawabannya ternyata masih nih teman perdua. Nah, bahkan kemampuan beradaptasi dengan teknologi justru bisa menjadi nilai tambah bagi seorang desainer, teman perdua. AI bisa membantu proses kerja, tapi tetap dibutuhkan sama manusia untuk menentukan konsep, memahami kebutuhan klien, membaca karakter audiens, dan mengambil keputusan kreatif. Nah, karena sebuah desain bukan hanya soal gambar, teman perdua, karena ada desain itu ada pesan di dalamnya, ada emosi, ada perasaan di dalamnya, ada identitas, ada tujuan, dan semuanya itu harus disesuaikan dengan manusia yang melihatnya nih teman perdua. Jadi daripada melihat teknologi sebagai ancaman, desainer ternyata bisa menjadikan sebagai alat untuk bekerja lebih cepat dan mengeksplorasi lebih banyak ide. Yang penting adalah terus belajar nih teman perdua, karena dunia kreatif selalu berubah. Hari ini tren desainnya kan seperti ini, besok bisa berubah lagi, besoknya berubah lagi, begitu juga seterusnya. Nah, ternyata teknologi hari ini bisa berbeda dengan teknologi beberapa tahun ke depan. Maka kemampuan paling penting bagi seorang desainer mungkin bukan hanya saya bisa nih menggunakan aplikasi ini, tetapi kayak saya siap nih belajar hal baru. Kita harus tetap belajar di tempat berdua, dan itulah yang membuat profesi desainer grafis tetap punya peluang. Karena selama manusia membutuhkan komunikasi visual nih teman perdua, selama bisnis membutuhkan branding, dan selama dunia digital terus berkembang, kreativitas ternyata akan tetap dibutuhkan. Nah teman perdua, gak terasa kita udah sampai di penghujung Santai Siang. Kita tutup dengan lagu pilihan untuk menikmati aktivitas teman perdua di Perdua 90,3 FM. Teman terbaik kamu, ini dia lagu untuk teman perdua, Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya,

Teman berdua itu tadi lagu-lagunya udah Atami putarkan. Nah, ini udah selesai sudah dari opera kita tadi yang tadi tentang desainer grafis profesi kreatif yang semakin dibutuhkan. Dari obrolan tadi kita tahu bahwa desainer grafis sekarang ternyata ada hampir di setiap sisi kehidupan digital nih teman berdua. Mulai dari media sosial, bisnis, branding, iklan, aplikasi, website sampai berbagai kebutuhan komunikasi lainnya di teman berdua, dan peluangnya pun ternyata semakin luas nih teman berdua. Jadi yang dibutuhkan bukan cuma kemampuan menggunakan aplikasi, tapi juga kreativitas, kemampuan berpikir di teman berdua, komunikasi, juga kemauan belajar, dan tentunya kemampuan beradaptasi.

adaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi buat teman perdua yang punya ketertarikan nih di dunia desain, jangan takut untuk memulai. Enggak harus langsung jago, tapi enggak harus juga langsung punya klien. Mulai dari satu karya, satu ide, satu desain, lalu terus berkembang lagi, karena bisa jadi ternyata kreativitas yang hari ini kita anggap hanya sebagai hobi, suatu hari ternyata justru bisa menjadi profesi dan sumber penghasilan kita nih teman berdua. Nah ini udah mulai, sudah melewati jamnya, udah di jam 13.37, saatnya kami pamit. Terima kasih untuk menemani siang hari ini, tetap kreatif, tetap produktif, tetap mau belajar, dan tentunya jangan berhenti berkarya nih teman berdua. Sekian info dari Tami, dan Tami masih punya nih lagu-lagu menarik pilihan lainnya. Tetap stay tune di Perdua RM Labo 90,3 FM. Teman terbaik kamu, ini dia lagu Perahu Kertas dari Dee Lestari. Selamat menikmati.

0: Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2, gak terasa kebersamaan kami bersama teman Pro 2 di siang hari ini sudah sampai nih di penghujung. Hari ini kami pamit dulu dari siang ruang siaran, tapi rasanya kurang lengkap nih kalau perpisahan ini harus benar-benar disebut goodbye. Karena seperti judul lagu yang akan menemani kita setelah ini nih, Say No To Goodbye. Jadi bukan selamat tinggal, tapi sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang selama ini sudah menemani setiap sapaan, setiap cerita, dan setiap lagu yang kami hadirkan. Kalau selama kami siaran ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf banget. Dan kalau ada satu hal yang ingin kami tinggalkan, semoga setiap kebersamaan di udara ini menjadi kenangan yang manis. Sekarang waktunya kami benar-benar pamit. Teman Pro 2, tetap dengarkan Pro 2, tetap jadikan Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Dan sebelumnya ini dia lagu Say No To Goodbye. Tetap stay tune di Pro 2 RM Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Selamat menikmati lagunya.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis. Uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Pembina Nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget hari ini Tia masih bisa nemenin teman Pro 2 di program Sore Ceria ya, di Day Part 3 pas dia disiar hari Sabtu 15 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Nah, udah masuk weekend lagi teman Pro 2. Nah, pastinya teman Pro 2 sudah ada agenda ya untuk mengisi weekend hari ini sama besok, yang pastinya ada mungkin waktu bersama keluarga, ada mungkin jadi waktu satu-satunya ya dalam dua hari dalam satu minggu untuk bisa olahraga ataupun baking mungkin ya. Nah, ataupun teman Pro 2 udah mulai aneh di kampungnya, udah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan 17 Agustus mungkin ya, atau lagi persiapan lomba. Semoga apapun yang kamu rencanakan ataupun yang kamu jalani itu bisa lancar ya teman Pro 2, dan pastinya tetap bikin mood kamu bagus nih teman Pro 2. Dan pastinya tetap selalu ditemenin oleh musik-musik dari Pro 2 RRI Melaboh dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2Melaboh, Facebook, Pro2 RRI Melaboh.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Semua pengamat 3 Pro 2 RR Mabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia dan teman Pro 2. Karena sementara kita udah mau menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, Tia mau ngebacain informasi seputar HUT RI nih teman Pro 2, yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.
2: Sama seperti dulu, saling tukar cerita.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mematangkan persiapan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui gladi penaikan dan penurunan bendera merah putih. Gladi tersebut dirangkaikan dengan kegiatan gotong royong membersihkan kawasan lapangan Teku Umar, Desa Suang Indrawuri, Kecamatan Johan Pahlawan pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakap Aceh Barat, Ruswaidi, mengatakan gladi dilakukan untuk memastikan seluruh petugas memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing saat upacara pada tanggal 17 Agustus mendatang.

Menurutnya, gladi merupakan bagian penting dalam memastikan rangkaian upacara berlangsung lancar, tertib, dan hikmat. Pemkab Aceh Barat berharap seluruh petugas dapat menjalankan tugas sesuai peran masing-masing sehingga pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Selain gladi, kegiatan juga diisi dengan gotong royong rutin mingguan jajaran Pemkab Aceh Barat. Kali ini kegiatan dipusatkan di sekitaran lokasi lapangan Teuku Umar yang akan menjadi tempat pelaksanaan upacara kemerdekaan. Ruswaidi mengatakan kegiatan gotong royong bertujuan memastikan kawasan lapangan dan lingkungan sekitarnya dalam kondisi bersih dan nyaman saat digunakan untuk upacara. Ia juga mengajak masyarakat Aceh Barat ikut menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan menurutnya kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama dan menjadi bagian dari upaya menciptakan Aceh Barat yang bersih, indah, dan nyaman, terutama menjelang momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2022. Nah, buat Nomor 2, apakah sudah ada persiapan lagi ataupun sudah mulai apa ya merancang untuk nanti menyambut 17 Agustus? Semoga untuk perancangannya ataupun rencana yang kamu buat itu juga berjalan dengan lancar ya Nomor 2, dan juga nanti 17 Agustus juga berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kamu rencanakan ya Nomor 2. Oke, Nomor 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

www.radio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro. Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
1: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Kito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang
0: daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Dan Tia masih mau ngasih informasi buat yang teman Pro 2. Berhubung sebentar lagi sudah mau 17 Agustus dan teman Pro 2 mungkin kepikiran buat make up ya. Tia mau ngasih informasi seputar mengenali produk make up yang cocok banget buat pemula. Jadi kita lansir juga dari rri.co.id. Bagi orang-orang yang baru ingin terjun di dunia kecantikan, mempelajari tata rias akan sedikit membingungkan bagi kebanyakan orang. Biasanya orang bingung karena tidak tahu dan mengerti harus mulai dari mana. Nah, mulai dari beragamnya pilihan produk makeup hingga langkah-langkahnya yang rumit akan membuat pusing siapapun yang mencoba mempelajarinya. Tapi kalau misalnya kamu pemula, produk yang dibeli dan tahap yang harus dilakukan itu bisa dimulai dari yang paling dasar nih tahun pro-2. Nah, mengetahui urutan makeup yang tepat bisa membantu pemula mendapatkan hasil riasan yang lebih optimal. Nah, berikut adalah produk-produk yang penting kamu miliki saat baru mulai belajar makeup yang dilansir dari berbagai sumber. Produk pertama adalah base atau alas makeup yang dibutuhkan untuk menyamarkan imperfeksi ataupun tanda-tanda yang kurang sempurna pada wajah kamu seperti noda ataupun bekas jerawat. Alas itu bisa berupa cushion, foundation atau BB cream yang shade atau warnanya bisa disesuaikan dengan warna kulit kamu. Nah, di mana produk selanjutnya adalah blush yang berfungsi sebagai penyegar wajah karena warnanya yang membuat pipi menjadi pink merona. Nah, kita menggunakan produk tersebut pada tulang pipi menggunakan kuas kecil yang lembut agar warnanya bisa merata. Nah, kemudian kamu bisa juga pakai pensil alis untuk mengisi bagian kosong pada alis kamu agar bisa memberikan struktur jelas pada riasan wajah. Nah, isi alis kamu dengan pensil alis sesuai dengan bentuknya agar bisa mendapatkan hasil yang bagus dan natural. Nah, tahap selanjutnya adalah menggunakan maskara yang berfungsi membuat mata menjadi lebih hidup karena memberikan efek lentik dan juga tebal. Nah, jika kamu ingin maskara yang lebih tahan lama, pilihlah maskara yang smudge proof atau tahan gesekan ataupun waterproof ataupun tahan air nih tahun nomor 2. Nah, terakhir kamu juga bisa menggunakan lipstick, lip cream ataupun lip tint akan membuat bibir kamu tidak terlihat pucat karena memberikan warna pada bibir sekaligus menjaga kelembapannya. Oleh karena itu, kamu juga bisa langsung memakai produk yang kamu suka dan oleskan pada bagian bibir nih tahun nomor 2. Jadi dengan makeup dasar seperti itu, kamu juga sudah bisa tampil lebih baik nih teman Pro 2, apalagi nanti menyambut hari kemerdekaan Indonesia nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI, melabuh teman terbaik kamu.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dir

Semoga kamu mati gak Pro 2 RRM Lab buat teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pro 2. Nanti aku punya informasi buat teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan hobi nyanyi ya. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRM Lab 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia di teman Pro 2. Persyaratan lombanya adalah warga negara Indonesia atau WNI berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo teman Pro 2, segera daftarkan diri kamu, di mana pendaftarannya sudah dibuka mulai tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Kamu juga bisa mendaftar secara online di website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa langsung datang ke RRI Melaboh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melaboh Aceh Barat. Untuk informasi lebih lanjut kamu juga bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id. Untuk kemudian kamu juga bisa mengunjungi Instagram @rri_melaboh dan juga Instagram @pro2melaboh. Kamu juga bisa menghubungi Faiz di 0857778-3929 nih teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, tunjukkan bakat kamu, raih prestasimu dan jadilah bintang kebanggaan Melaboh di Bintang Radio RRI Melaboh 2026. Nah buat teman Pro 2 juga jangan kemana-mana ya, tetap stay tune karena nanti setelah azan asar di jam 4 sore itu kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Musicpreneur. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya akan dikumandangkan azan asar untuk teman Pro 2 yang akan menjalankan ibadah salat asar. Semoga untuk ibadah salat asarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Baik, teman Pro 2, kita saat lagi akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Musicpreneur. Selamat mendengarkan program Musicpreneur.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
2: Iya.
3: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
2: Aku tinggal di Cirebon.
3: Cirebon, wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya, iya, iya, iya, iya, iya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih, yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
2: Halo semuanya. Oke. Halo semuanya, teman Pro 2. Aku Kay Latifa, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
3: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah, ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke. Okay. Nah, berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
2: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
3: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
2: Enggak.
3: Enggak ya?
2: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
3: Oke.
2: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
3: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
2: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
3: Oh gitu, oke. Okay.
2: Aku dari SD udah dikenalin musik,
3: tapi emang nggak didalami.
2: Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
3: Oh gitu.
2: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
3: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
2: Darah penyanyi.
3: Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
2: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
3: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
2: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
3: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
2: Susah banget.
3: Susah itu gimana?
2: Di lomba pertama aku kalah.
3: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
2: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah di situ.
3: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah yeah. Atau kamu malah jadi
2: beda
3: punya
2: dengan nyanyi pop.
3: Oke, okay. Perbedaannya
2: kalau
3: apa tuh?
2: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset, dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
3: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter yes, suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya ya, gitu ya. Wah, itu ya. Kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke, okay. Ya, terus betul. dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
2: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon. Aku mulai masuk ke pop.
3: Oke.
2: Okay. Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
3: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
2: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
3: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
2: Iya.
3: Oke, okay, itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
2: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating. Jadi persiapannya cukup maksimal, jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
3: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
2: Juara pertama.
3: Wow, keren banget, congratulations. Wah.
2: Thank you.
3: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
2: Punya.
3: Betul. Judulnya apa, Kai?
2: Pertama kalinya.
3: Oke, nanti kita bakal bahas itu teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Teman terbaik kamu balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya. Itu. Wah, Pertama Kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku di ada label nada digital records, ada rekaman.
0: Oke.
1: Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga rekan Betiksi. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini in general itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Tapi kalau menurut aku sendiri itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya? Kalau misalkan
1: iya, POV lain.
0: Oke, kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena

0: sampai titik ini.
1: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Quotes of the day ya. Oke. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafalin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya bukan judulnya bukan pertama kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
0: Banyak sih struggle waktu awal rekaman. Bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
1: Apa tuh?
0: Tapi, terima kasih selalu ada.
1: Oh, oke, mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
0: Oke, boleh.
1: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Nah, kamu kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
0: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
1: Oke. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
0: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
1: Wah, gimana tuh?
0: Mendalami sebuah lagu.
1: Gimana tuh? Coba di sharing dong,
0: Boleh, boleh.
1: Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
1: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
0: Selesai,
1: wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
0: Juga kaget banget.
1: Oke, terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
0: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi ternyata deep banget.
1: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
0: Punya arti sendiri buat aku.
1: Oke, wah keren banget sama Om Pro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
0: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
1: Oke, kamu banyak jadi latihan lagi berarti ya?
0: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal sampai akhirnya final, aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
1: Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan.
0: Ya.
1: Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
0: Putra-putri Wisata Indonesia.
1: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Seraslim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante, nah tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra-putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama putra-putri wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama lah.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus apa ya, bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi apa dalam lagu itu, dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, muliknya.
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Jadi latihan, main-main.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Okay. Iya. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi.
0: Makan nasi ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu Matematika. Paling sering matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian-ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah. Lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh sering ya, aduh pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya
0: benar. Kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya, jadi.
1: Iya betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada proyek apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill, aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibisaga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers
1: belum.
0: Atau mungkin kayak apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga nggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?

0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini, di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Baik, teman Pro 2, tadi kita sudah sama-sama mengikuti program Musicpreneur yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, gak terasa ya, sebentar lagi udah mau jam 5 sore, ya cuaca masih cerah banget ya, cuaca yang pas banget ya buat nikmatin weekend nih, teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 mau ada rencana jalan-jalan sore, semoga untuk jalan-jalan sorenya lancar, dan juga apapun rencana kamu untuk ngabisin weekend sampai nanti di hari Minggu ya, semoga semuanya lancar dan mood kamu tetap bagus pastinya. Dan juga dia tetap menghadirkan lagu-lagu yang seru buat nemenin sore teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Tank.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

90,3 Pro 2 Radio Melabo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana tahun Pro 2. Nah, Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Rambut yang diwarnai membutuhkan perawatan khusus agar warna tidak cepat pudar. Nah, beberapa kebiasaan dalam merawat rambut justru dapat membuat warna lebih cepat memudar nih tahun Pro 2. Nah, salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah terlalu sering keramas, di mana frekuensi keramas yang tinggi dapat membuat warna rambut lebih cepat memudar, terutama setelah pewarnaan. Nah, pemilihan sampo juga perlu diperhatikan untuk membantu mempertahankan warna rambut. Nah, sampo khusus rambut berwarna dapat digunakan untuk membantu merawat rambut tanpa mempercepat runturnya warna nih tahun Pro 2. Selain sampo, kondisioner juga berperan dalam menjaga kelembapan rambut yang diwarnai. Nah, pemakaian secara rutin dapat membantu rambut terasa lebih lembut dan mengurangi kekeringan setelah perawatan nih teman, pewarnaan ataupun perawatan nih tahun Pro 2. Nah, penggunaan air yang terlalu panas juga sebaiknya dihindari saat keramas, di mana suhu panas dapat membuat rambut lebih kering dan berpengaruh terhadap kondisi rambut yang diwarnai. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang mewarnai rambut, mungkin tips-tips tadi bisa menjadi solusi ya supaya warna rambut kamu tetap stay gitu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suatimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua, Nanda dan Tia, lagi berada di Desa Suatimah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget. Nggak main-main nih, Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suatimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suatimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suatimah, Bapak Abdal.
1: Baik, Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya, Pak ya. Nah, kira-kira nih, Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suatimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suatimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih, Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai jadi, bisa ya, jadi dodol gitu,
3: dodol,
2: ya, Pak.
3: Dodol ya. Jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suatimah. Ya, itu Desa Suatimah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu, Suatimah mendapat penghargaan yang lebih, yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu, yang lain sama. Tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Langsung dari Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon.
0: Dari Suatimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Keci Desa Suatimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu ya. Baik, pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Keci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Lama ya?
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama.
1: Iya.
4: Harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan proses.
4: Iya, iya.
2: Proses yang tidak mudah.
4: Iya.
2: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana? Oh, kalau di daerah.
4: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu. Cuma di kios-kios. Gitu. Kalau ada yang pesan, nah, hantaran.
1: Hantaran. Baru dibuat.
4: Baru dibuat. Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok, dia agak lebih lama.
1: Agak lebih lama ya.
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya suak timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini, ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat suak timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka, mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di Suak Timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan.
2: Iya.
5: Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan untuk kita pengambilan lidinya.
1: Jadi,
5: ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya
1: ini.
5: Iya, ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Seperti itu tahapan awalnya. Oke.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak Timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Suak Timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabo. Silakan nih Bang Muksin.
7: Saya Muksin selaku daya desa Suak Timah sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Suak Timah, sehingga dengan kerja keras kawan-kawan juga pemerintah desa dan seluruh warga Suak Timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI
7: juga kepada RRI Mlabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

90,3 Pro 2 RRI Melobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia, teman Pro 2. Nah, Tia punya informasi buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melobo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia. Dimana

Kemudian belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Kemudian memiliki BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan yang masih berlaku. Dan tentunya siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Ayo teman Pro 2 segera daftarkan diri kamu, di mana pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh. Untuk alamat RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa kunjungi Instagram @bintangradio.id atau Instagram @rrimelabuh dan Instagram @pro2melabuh. Atau kamu bisa menghubungi nomor Faiz di 0852-77-78-3929. Ayo Teman Pro 2, tunjukkan bakat kamu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Baik Teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Udah kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama yang semua jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kapasan si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

90,3 Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah Tiana teman Pro 2 yang mau ngasih informasi seputar gempa yang baru saja terjadi ya teman Pro 2. Untuk gempa tadi itu berada di 12 km barat laut di Pematang Siantar, Sumatera Utara dengan magnitudo sebesar 6,4 dengan kedalaman 163 km dengan koordinat 2,97 lintang utara sampai dengan 98,95 bujur timur ya teman Pro 2. Nah untuk saran dari BMKG itu kita tetap harus berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin akan terjadi ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 mungkin di sekitaran wilayah titik gempa bisa berhati-hati, ataupun untuk kita yang mungkin berada di wilayah Aceh Barat juga tetap berhati-hati karena kemungkinan akan adanya gempa susulan. Dan juga teman Pro 2 juga harus tetap tenang ya dan mengikuti saran-saran dan juga rutin membaca informasi dari BMKG dan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan? Jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya? Malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

93.3 Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu masih bareng Tiana tahun Pro 2. Tiana masih mau ngasih informasi seputar gempa tadi ya teman Pro 2. Pasti kita lansir dari rri.co.id. You must think that I'm new to this. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Sumatera Utara pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 sore. Getaran gempa turut dirasakan cukup kuat oleh warga di Kabupaten Aceh Barat, khususnya Kota Melabu. Nah, berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 2,97 lintang utara dan 98,95 bujur timur, sekitar 11 km timur Simalungun, Sumatera Utara. Nah, gempa tersebut berada pada kedalaman 163 km, meski tergolong cukup dalam, guncangan dirasakan hingga wilayah Aceh. Nah, sejumlah warga di Melabu mengaku sempat panik saat merasakan getaran, bahkan sebagian warga memilih keluar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi guncangan susulan. Nah, Yusna, warga Melabu mengatakan getaran gempa terasa jelas saat dirinya berada di dalam rumah. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Nagan Raya, Yoga Al-Ma'ruf, membenarkan terjadinya gempa bumi tersebut. Menurutnya, meski gempa memiliki magnitudo cukup besar, kedalaman hiposenternya yang mencapai 163 km membuat guncangan dapat dirasakan dalam cakupan wilayah yang luas. Di mana BMKG juga menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat juga diminta memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali masuk ke dalam rumah apabila sebelumnya memilih mengungsi ke tempat terbuka. Nah, hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Melabu, teman terbaik kamu.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi nomor 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.51 menit, itu adalah jam dikumandangkannya azan maghrib. Untuk nomor 2 yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga untuk ibadah dilancarkan dan amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik teman pro 2, masih bareng Tian ya teman pro 2. Buat teman pro 2 yang tadi mungkin sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga hatinya kembali tenang dan apapun yang kamu rencanakan untuk aktivitas selanjutnya berjalan dengan lancar. Dan buat teman pro 2 juga yang mungkin sudah mulai istirahat, semoga semua tenaganya bisa recharge lagi ya, karena weekend masih ada sisa satu hari lagi, masih ada besok nih teman pro 2. Dan dia tetap harus menghadirkan lagu-lagu buat teman pro 2 dan juga informasi menarik pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah pulang bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawai 16 Malabo Aceh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

99,3 Pradua Radio Melabuh, teman terbaik kamu masih bareng Tiana tahun Pradua. Nah, tahun Pradua gak kerasa ya, sebentar lagi udah mau jam 8 malam. Nah, itu tandanya ada perjumpaan kita sudah mau usai nih tahun Pradua. Nah, terima kasih banget teman Pradua yang udah stay tune dengerin dari jam 2 siang tadi sampai sekarang udah mau jam 8 malam teman Pradua. Nah, dia juga mohon maaf ya teman Pradua apabila selama siaran tadi dari jam 2 siang ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga keliru ya. Tia mohon maaf dan kita akhiri ya teman Pradua perjumpaan kita pada malam hari ini. Tapi tenang aja, kamu nanti bakalan ditemanin oleh Bang Dava yang pastinya seru buat nemenin malam kamu nih teman Pradua. Oke teman Pradua, Tia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Merabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
1: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
1: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
3: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
2: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
3: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
2: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
4: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
5: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan siaran Pro 2 dari Melabu dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 pasti di Jembok Awin Ambas bersama Dava yang bertugas hingga berakhir nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI di frekuensi FM 90,3 MHz. Selain ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital. Download RRI Digital di Play Store di Android kamu dan nikmati seluruh stasiun RRI di seluruh Indonesia. Teman Pro 2, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan lagu-lagu hits lainnya untuk di sepertiga malam ini, kembali dapat bakal coba mengupdate informasi cuaca Aceh Barat dan Selatan. Diperkirakan berawan, hujan lokal berpotensi terjadi ya teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Aceh bagian barat dan selatan pada Sabtu 15 Agustus 2026 didominasi kondisi berawan. Hujan lokal berpeluang terjadi pada beberapa wilayah terutama Calang, Melabo, Singkil dan periode waktu tertentu. Perkiraan tersebut yang mencakup sejumlah wilayah yakni Calang, Melabo, Sukamakmu, Kuala Pesisir, Blang Pidi, Tapak Tuan, Singkil, Subul Salam dan Sinabang. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga malam hari diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Perkirawan cuaca BMKG Rijal Sain Fikri mengatakan kondisi angin di wilayah Aceh bagian

Maksimum di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan mencapai 21 hingga 23 km per jam arah angin secara umum dari barat daya. Dengan kondisi tersebut diperkirakan berlangsung di kawasan Aceh bagian barat dan selatan. Selain kondisi daratan, BMKG juga memantau keadaan perairan di wilayah barat dan selatan Aceh. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, khususnya wilayah yang berpotensi mengalami hujan lokal, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna transportasi laut yang diharapkan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca dan perairan. Baik teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu. Nantikan update-update informasi lainnya akan dapat hadirkan untuk menemani malam minggu kamu, teman Pro 2 ya, untuk kesempatan malam ini. Happy malam minggu untuk semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
3: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
4: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
3: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
4: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
3: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
4: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
3: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
4: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
3: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
4: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
3: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: sekolah. Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.
2: Sepatu baru ya? Keren juga tuh.
3: Iya nih, tapi ini lokal sih.
2: Lokal? Emang kenapa?
3: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
2: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
3: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
2: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
3: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
2: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

0: 103,3 FM teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih bersama Dava di Jagat Malam. Jangan galau malam-malam, spesial akhir pekan untuk kesempatan malam ini. Silakan teman Pro 2 yang mau bergabung di telepon atau juga di WhatsApp 08 11 68 77 903. Ya mana tahu teman Pro 2 di rumah saja gitu lagi bengong gitu nggak tahu ngapain, mungkin bisa join aja bersama Dava untuk request lagu ya, atau mau salam-salam silakan ya teman Pro 2, Dava tunggu via telepon di sepatah malam ini ya. Ini ada nomor masuk ya, coba kita sapa dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dava.
0: Oke, nomor Sarifa ya berarti ya.
1: Iya. Apa Bang kabar? Nanda pun terkejut juga, pikirnya nomor palsu.
0: Mm-hmm, karena Sis Kambling namanya nih, nomor Sis Kambling.
1: Iya. Astagfirullah. Kenapa belum diganti sama Bang Nanda rupanya namanya?
0: Belum, belum ya. Kirain Sarifa iya. Nanti jadi Sis Kambling ya kan. Jadi Hansip dong. Jadi Hansip dong Sarifa ya enggak?
1: iya, awalnya Sarifa terkejut juga Bang Dava dibilang Bang Nanda awalnya kan, "Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?" kata Bang Nanda. Habis itu Sarifa bilang, "Waalaikumsalam Bang Nanda." "Oh, ternyata Sarifa ini," katanya Bang Nanda. "Iya, makanya Bang Nanda terkejut. Sarifa pun terkejut juga Bang Dava."
0: Iya, kirain Sarifa Sis Kambling ya kan?
1: Iya. Kenapa bisa kayak gitu pula ya? Aneh.
0: Iya, aneh banget ya kan. Oke, Sarifa malam minggu di rumah aja. Tapi sebelumnya dapat mengucapin selamat ulang tahun ya untuk Sarifa ya.
1: Iya, gak apa-apa. Iya,
0: kemarin kan baru ulang tahun kan. Ulang tahun yang keberapa nih Sarifa?
1: Apa Bang?
0: Ulang tahun yang keberapa nih?
1: Yang 25 Bang Dava.
0: Yang ke-25 ya. Berarti iya. Sarifa ultahnya di bulan Agustus ya kan? Iya, tanggal 14 sama ulang tahunnya.
1: Iya, tanggal 14. Tanggal 14 ulang tahun.
0: Itu Sarifa kemarin kan
1: bulan 8. Bulan 8 tanggal 14.
0: Iya, Agustus ya kan. Sarifa kemarin iya. Kan Bang Dava kan ada kasih, Bang Nanda ada kasih kue bolu ya. Itu siapa yang buat tuh, Umi?
1: Umi itu Bang Dava.
0: Aduh enak buat. Banget ya kan Bang Dava mau pesan deh ya.
1: Ya. Ada rasa browniesnya Bang Dava?
0: Browniesnya enggak rasa, cuma kue bolunya. Ada Umi, ada
1: Bang Dava belum rasa, belum
0: ada rasa. Ada Umi enggak sih itu? Ya bilang ya Bang Dava pesan ya, mau Umi ya.
1: Iya nanti Sarifa bilang ya.
0: Kapan sempat deh nanti bisa DM Bang Nanda aja biar kasih tahu Bang Dava ya. Kapan sempat Umi ya. Bolu ya, bolu iya, yang nanti, kemarin ya.
1: Iya Bang, aman tuh nanti Sarifa iya, bilang mau Umi.
0: Okay.
1: Kan Sarifa ada nomor WA pribadinya Bang Dava.
0: Asik. Oke, Sarifa jadi malam minggunya di rumah aja malam ini enggak kemana-mana.
1: Iya di rumah aja, karena kan kemarin tuh Sarifa capek kali Bang Dava.
0: Bang Dava juga capek banget tadi kan, pagi senam, siangnya ada pesta kawin ya kan, ke tempat kondangan gitu kan. Siangnya juga panas banget gitu, mau keluar ya kan. Tadi sore juga sempat gempa ya, sempat kaget gitu, ada gempa gitu kan. Jadi harus sigap bencana nih ya untuk teman Pro 2 ya, karena kan gempa bumi kan gak bisa diprediksi kapan terjadi gitu. Tapi siap siaga ya, dan tentunya cara tepat menangani ketika gempa itu apa yang harus kita lakukan gitu kan, sebisa mungkin keluar dari rumah gitu ya Sarifa ya, dan menghindari pohon-pohon gitu atau papan reklame itu kan bisa jatuh menimpa kita ya. Apalagi pohon-pohon dekat rumah itu ada kayak pohon-pohon pinang, pohon kelapa gitu kan, pohon-pohon besar itu kan bisa patah gitu kalau misalkan gempa gitu ya. Makanya cocoknya larinya itu ke lapangan terbuka gitu ya kan, yang mungkin tidak ada tiang listrik, tidak ada papan reklame gitu ya kan, sehingga bencana itu juga mengurangi korban akibat bencana gitu loh Sarifa ya. Jadi kita tahu langkah tepat yang harus kita lakukan gitu. Karena kadang-kadang kita panik ya kan, ketika ada goncangan malah kaki kita jadi kaku gitu ya, nggak bisa keluar gitu. Padahal kita bisa selamat kalau misalkan kita melangkah gitu keluar rumah gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa menit gitu rumah masih kokoh gitu, tapi ketika goncangan kuat bisa aja rumah ambruk ya kan. Maksudnya ambruknya itu mungkin mereng ke kiri, pastinya kita juga ikutan apa ya, ikutan jatuh gitu kan, bisa jadi luka, luka-luka ringan gitu. Tapi dengan kita smart ya kan, pintar melakukan apa sih namanya itu, penyelamatan gitu, mungkin kita bisa selamat gitu ya. Karena gempa bumi kan gak ada yang tahu gitu kapan terjadi ya. Semoga kita dijauhi dari mara bahaya deh ya Sharifah ya. Amin ya.
1: Amin.
0: Kan? Tapi tadi
1: Sharifah, ya, tadi ada terasa gempa Bang Dafa.
0: Bang Dafa enggak terasa ya tadi ya.
1: Iya, tadi Sharifah terasa kali Bang Dafa.
0: Terasa kan, ya.
1: Sharifah lagi golek-golek nih di atas tempat tidur. Adik Sharifah lagi mandi. Habis itu, itu kok tempat tidur ini goyang ya? Habis itu Sharifah lihat kanan kiri enggak ada siapa-siapa.
0: Rupanya gempa ya.
1: Abis, ternyata lemari dengar Bang Dafa bunyi krek krek kayak gitu kan.
0: Iya
1: ternyata gempa. Abis itu Sharifah bilang, kis ada gempa kis, ada terasamu kis. Sharifah bilang kayak gitu kan. Iya terasa nih katanya. Abis itu Sharifah kabur lah dari
0: tadi
1: kamar
0: Bang Dafa
1: keluar
0: kan,
1: ya kan Bang Dafa.
0: Memang ya, Bang Dafa tadi kan lagi di sumur ya kan, lagi nyuci ya kan. Humera juga lagi
1: terasa.
0: Iya, Humera juga lagi mandi gitu kan. Jadi kalau kita nyuci kan ya badan kita kan goyang-goyang gitu kan. Kirain kita memang lagi goyang-goyang gitu, rupanya memang buminya yang bergoyang gitu kan. Jadi Bang Dafa baru tahu ketika cek status WhatsApp itu, kalian ada yang sadar gempa enggak sih gitu. Emang ada gempa ya gitu. Kok enggak terasa gitu ya kan, karena kalau akhir bulan itu memang terasa kayak goyang selalu sih Bang Dafa ya.
1: Ya abis kan? Itu kan Bang waktu pas di sana kan, waktu pas acara itu kan entah Bang Nanda ada, mungkin nanti Bang Nanda kasih nira sama Bang Dafa ya dek katanya ya. Aman tuh Bang Nanda sering bilang. Abis itu kan Bang Umi salah sebut pengen tuh Bang Nanda Bang Dafa, pengen tuh bang Faiz Bang Nanda, astagfirullah.
0: Langsung grogi gitu ya, karena ada Kak Faiz kali ya, karena Umi nggak terbiasa gitu sama Kak Faiz kan.
1: Abis itu saya bilang sama Umi, Umi ini bukan Bang Dafa, Umi kok panggilnya Bang Dafa nggak hadir di sini Umi.
0: Oke, Sharifah, dapat putarin lagu Teganya Kau dari Leodra boleh ya untuk Sharifah ya?
1: Oke Bang Dafa, Bang nanti kalau misalnya jadi Japri aja ya.
0: Boleh. Enggak apa-apa Bang Dafa, jadi kapan Umi sempat nanti tinggal apa diantar apa Bang Dafa ambil gitu. Kalau sempat sih antar aja gitu ya.
1: Antar kemana?
0: Antar ke rumah Bang Dafa. Ke rumah boleh, atau ketika Umi lagi di kota mungkin di mana gitu, nanti Bang Dafa ambil di sana gitu. Tapi nanti janjian dulu gitu ya.
1: Iya, tapi Bang Dafa WA Sharifah aja ya, kan
0: boleh,
1: Sharifah
0: boleh,
1: ada
0: boleh.
1: Nomor Bang Dafa, Umi yang
0: boleh,
1: ada nomor
0: boleh, Bang Dafa. Boleh ya.
1: Oke Bang, yo, aman tuh.
0: Assalamualaikum Sharifah.
1: Waalaikumsalam Bang Dafa, selamat siarannya.
0: Oke, teman perdua ya kan. Jadi Bang Dafa ketagihan banget nih sama bolunya Sharifah ya. Kemarin sempat makan gitu, dibawa pulang sama Bang Nanda, sama siapa, sama Kak Faiz gitu ya. Jadi ketagihan mau makan lagi dan udah pesan nih sama Sharifah ya. Semoga nanti Umi sempat ya buat bolunya dan bisa langsung ngantar gitu. Tapi kapan sempat aja, gak perlu buru-buru ya. Oke, Erna selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dafa.
0: Apa kabarnya kamu malam hari ini?
2: Baik, tadi ada kaget enggak?
0: Aduh, bukan kaget ya, shock ya kan.
2: Tahu enggak, Erna tadi kan di rumah teman pas sore. Besok kami lagi makan-makan jambu air kan, banyak kali jambu air rumah dia. Tahu pas lagi makan jambu air, tahu tuh kecap kami numpah di piring.
0: Ya ampun.
2: Terus kan aku bilang gempa yuk lari. Orang tuh gak lari ya sih makan jambu. Abis itu Erna lari kan, kecapnya habis tumpah. Tunggu yang pohon
0: iya. Jambu. Emang Erna mau lari kemana tadi?
2: Abis itu sambil lari, tabuh jambu jatuh di kepala.
0: Aduh. Jadi untung nggak keselek sama buah jambu ya Erna ya?
2: Iya, kami lagi makan jambu tadi.
0: Iya, kalau jambunya masuk gimana tuh ke mulut? Ntar nganggap dong Erna.
2: Kalau sore-sore kan Erna sering ke rumah kawan kan, dekat rumahnya di depan lorong Dola PK tetangga gitu kan. Lagi makan-makan jambu, tuh kami duduk-duduk. Abis itu gempa, kejut kami.
0: Iya, besar ya tadi ya gempanya Erna ya?
2: Iya, iya bunyinya. Kayak kruk-kruk, karena kamu di rumahnya di belakang kan. Oh, iya ngeri juga sih gempa tadi, kayaknya gede gempanya. Iya. Tapi kita pusatnya di mana kira-kira ya?
0: Iya, tapi pusatnya di apa ya tadi ya? Nanti deh Bang Dava infokan ya pusat gempa ya.
2: Jangan-jangan di Semelu nggak?
0: Iya nggak tahu sih ya di mana ya. Pokoknya dimana nanti ya, ini ada nih ada rilisan.
2: Menurut berita Kak Dava,
0: beritanya
2: Dava kayak mana dibilang di mana pusatnya?
0: Oh, itu nanti
2: dia tahu juga nih di mana kan?
0: Penas kepo dia Erna jadinya ya.
2: Biasanya kalau gempa-gempa yang kemarin tuh biasanya di Semelu kan biasanya pusatnya kita.
0: Iya, karena kan tadi pagi juga sempat gempa kan di NTT kan, juga banyak korban jiwa, banyak iya, kerusakan
2: kayaknya
0: ya.
2: Iya, kali lah tadi ngeri kayaknya gempanya.
0: Iya, benar.
2: Masih ngeri tadi.
0: Ini Medan nih, Sumatera nih, pusat gempanya nih.
2: Oh, Sumatera. Dekat ya?
0: Iya, dekat kan? Kita, ya? Iya, oleh warga Kabupaten Aceh Barat khususnya Kota Melabo ya, berdasarkan informasi iya. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika.
2: Termasuk gede juga sih tadi.
0: Iya. Gempa itu terjadi pukul 17.54 menit ya 52 detik ya waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di koordinat 2,97 lintang utara dan 98,59 bujur timur, sekitar 11 km timur Simalungun, Sumatera Utara. Medan
2: iya,
0: berarti ya.
2: Iya, berarti di Sumatera Utara sana ya. Dekat Medan ya.
0: Iya. Cukup dalam ya dirasakan hingga wilayah Aceh, ya kan? Sejumlah warga Melabo mengaku dimana, sempat kan? Panik ya saat merasakan getaran, bahkan
2: kan
0: sebagian warga memilih keluar
2: buka
0: rumah.
2: WA tadi, Erna kan biasa lihat di internet kan kok ada gempa-gempa, Erna lihat di mana pusatnya, Erna mau buka-buka, tak tahu udah gempa enggak jadi buka WA. Menengok kan di daerah mana Erna buka lah WA. Lagi gempa. Untung terambil HP-nya di pohon jambu. Kalau enggak udah ketinggalan lari tadi.
0: Iya, pastinya sekarang kan lagi apa ya lagi
2: duduk-duduk kami lagi makan jambu kan.
0: Iya, sering-sering gempa gini harus lagi hati-hati juga
2: lagi
0: gitu ya.
2: Kumpul kami duduk-duduk gitu.
0: Lagi duduk-duduk ya, ada yang berdiri juga ya kan. Ada yang duduk.
2: Rumah dia tuh di depan rumahnya ada pohon jambu kan. Berbuah pula jambunya, jambu air. Enak
0: iya.
2: Loh, Kak,
0: jambunya jambu air.
2: Jambu air gede-gede.
0: Jambu Jamaika enggak? Buah jambu Jamaika enggak ada.
2: Itulah Erna tadi pulang lari kok tahu Erna ambil Erna bawa pulang.
0: Jadi
2: kan?
0: Di situ yang ada.
2: Oh Erna, kita pulang dulu. Enggak mau aku gempa, aku pergi lari. Udah pulang terus aku kan. Aku bilang, "Alah besok ajalah kalau sempat
0: Erna,
2: aku petik buat aku."
0: Jadi tadi ada pohon jambu gitu ya.
2: Lagi ada buah jambunya.
0: Buah jambu.
2: Kawan kan tetangga kan.
0: Buahnya kalau batang jambu buah
2: enggak pernah kalau keluar
0: Erna,
2: nih baru kali ini keluar bosan juga di rumah.
0: Kalau buah kembali, kalau gitu. Buah batangnya jambu buahnya jambu ya. Kendondong boleh enggak sih buahnya?
2: Jambu air. Tapi kadang-kadang kok dapat yang masam-masam kali, kok dapat yang manis-manis kali.
0: Manis banget gitu ya kayak Erna dong.
2: Ada jambu manis. Air yang merah sekali pas kita buka ulat.
0: Kalau jambu air yang manis itu, kalau jambu air itu manis, itu kayak Erna dong, manis gitu ya.
2: Jambu air biasa, jambu air kampung.
0: Iya, tapi kalau lagi musim hujan biasanya agak hambar sih ya kan.
2: Dulu di rumah Erna dia juga di depan kan. Dulu Erna tanam jambu apel di sini kan karena banyak kali monyet, jadi ditebang sama ayah. Kan, padahal kok ada jambu apel yang dulu kami jambu apel di sini di belakang nih. Ini yang ada pohon pinang doang di sini.
0: Kenapa sih ditebang kalau ada monyet? Takut monyetnya ngapel ke rumah tiap malam minggu ya?
2: Iya, ini kan kemarin itu kan ada monyet. Kan rumah kita kan dekat hutan, dekat rawa-rawa. Dia naik ke rumah loh, Pendapa.
0: Naik ke rumah.
2: Habis itu naik ke dapur. Habis itu buka tudung, ngorek-ngorek nasi.
0: Dia kalau naik, jangan suruh naik, bilang masuk aja lewat pintu. Mana tuh dia mau bantu.
2: Naik dapur monyet. Kan saya kan, ini kan pohon pisang. Pohon pisang, pohon jambu. Di belakang tuh ada pohon jambu sebenarnya. Pohon jambu apel kan, jambu hijau kan. Cuman dia naik ke loteng-loteng kami. Sampai ke pohon pinang. Kayak bunga-bunga pinang dimakannya.
0: Iya. Oh monyet. Gitu, takut nanti kan masuk ke rumah gitu tiba-tiba bangun tidur dari samping Erna.
2: Tapi enggak, Erna kalau ada monyet paling di loteng dia naik-naik gerung-gerung kayak itu kan.
0: Tuh, oh gitu.
2: Sekali di dapur pernah juga terkejut Erna kan lagi buka tudung saji kayak gitu kan.
0: Ada monyet gitu ya.
2: Terkepak Erna kan, itu dibilang ayah kita tebang aja lah pohonnya, ditebang jambu. Dia kok ada jambu apel di belakang dapur dia. Nyerbu dia datang gitu kan.
0: Iya. Jadi kalau
2: apalagi buah pisang kesukaan dia itu pisang, buah pinang tuh bunga pinang habis.
0: Jadi kalau di rumah ada pohon-pohon gitu, ada buah-buah gitu, jadi kayak mengundang monyet datang ke rumah gitu ya, Erna ya. Iya, tapi
2: ya,
0: nanti
2: kayak mana kalau kita enggak tanam pohon-pohon kan rumahnya panas kan. Kalau ada pohon-pohon kan enak dingin nih. Erna lagi duduk di bawah pohon pinang nih, Erna taruh bangku di samping kamar Erna, ada pohon pinang di sini. Ini duduk-duduk nih di bawah pohon pinang.
0: Oh.
2: Erna kan?
0: Iya.
2: Dingin di sini ada pohon-pohon. Erna enggak takut lagi karena udah bersih kan. Begitu kan rawa-rawa kemarin tuh udah ditebas sama orang cari-cari rumput kambing kan?
0: Iya.
2: Jadi udah enak duduk sini di bawah pohon pinang, Erna duduk sini.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Di jendela kamar pohon pinang, di samping di jendela sumur pohon pinang. Ini pohon pinang, banyak pohon pinang.
0: Oke deh Erna kalau gitu, mau request lagu apa nih Erna malam minggu juga kan?
2: Temanya apaan nih malam ini?
0: Temanya pohon pinang ya. Kukira sirih akan bertemu pinang.
2: Ku pinang-pinang
0: wajah adik jauh dari seberang.
2: Tahu enggak bunga pinang tuh bermanfaat loh dapat.
0: Untuk
2: dulu
0: apa?
2: Kan ada orang nagan raya ke rumah Erna minta bunga pinang, rupanya untuk pengantin.
0: Iya.
2: Untuk itu dibilang kan, Dek, boleh ambil bunga pinang? Ambil aja, gak apa-apa.
0: Iya.
2: Ada dijual lah, aku bilang gitu kan.
0: Ambil aja dia, gak apa-apa. Orang adik Erna aja belum dipinang-pinang sampai sekarang.
2: Kan, aku bilang, untuk apa bang bunga pinang? Gak perlu untuk hajatan. Oh, ambil aja, gak apa-apa, ambil aja. Aku bilang.
0: Bener banget.
2: Habis itu, aku kasih parang kan.
0: Iya.
2: Dipotong sendiri.
0: Bilang sama bang tuh, bilang bang ya sama orang-orang ya, pinang Erna bang, bilang.
2: Orang tuh nyari-nyari pinang, pokoknya orang tuh tanya-tanya di mana ada pohon pinang di sini. Nih di rumah tuh, di rumah si Erna tuh.
0: Oke deh, karena malam ini Erna jadi udah join.
2: Orang terkejut, aku lagi nyapu halaman tuh.
0: Iya.
2: Aku
0: mau puterin lagu untuk Erna itu, lagu Wali, judulnya Lamar Aku ya.
2: Semoga, boleh. Kalau lagu terserah dapat aja.
0: Semoga nanti Erna setelah ini nanti ada yang lamar deh ya.
2: Temanya apa nih? Pinang.
0: Udah pinang deh. Ya, pinang dibelah dua ya.
2: Berarti malam ini enggak ada tema ya?
0: Enggak ada tema.
2: Apa tuh?
0: Itu tidak pinang, kukira sirih akan bertemu pinang gitu.
2: Itu salah tuh. Ya udahlah.
0: Ku pandang-pandang.
2: Dah buat apa? Selamat bekerja aja ya.
0: Oke, kalau pulangnya hati-hati ya. Kalau enggak pulang berarti tidurnya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Erna yang lagi santai di bawah pohon pinang ya, hati-hati ntar Erna, jangan sampai melamun, takut nanti pohon pinangnya jatuh ya kan di atas kepala gitu. Itu sakit banget loh, karena pohon pinang itu buahnya tuh keras banget ya. Teman perlu kalau jatuh kena kepala, waduh, kayak jatuh durian ya kan. Kalau jatuh buah jambu sih enggak sakit-sakit banget ya Erna ya. Tapi kalau buah pinang tuh keras dan tinggi juga nih batangnya ya kan. Mungkin Erna hati-hati ya. Jangan sampai ketibuk ya, ketibuk buah pinang gitu ya kan. Oke, ada Ina juga. Kita coba angkat satu penelpon lagi sebelum kita break lagu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Erna.
3: Waalaikumsalam, Dapak.
0: Apa kabar? Erna. Apa kabar malam hari ini, Ina?
3: Kabar baik.
0: Gimana di Langung tadi ada terasa gempa nih?
3: Oh, Ina. Ada. Ingat baru makan kerupuk ubi.
0: Mau, oh, enak di banget tangan. Ya.
3: Dibilang mau gempa-gempa, bilang
0: mama. Atau Sina mau lari?
3: Iya, mama Ina baru makan gulai labur itu.
0: Oh, enak banget. Gulai labur,
3: iya, makan kerupuk.
0: Habis makan lah ya.
3: Kamu yang bayang kan?
0: Iya. Ada kabur, ada lari nggak? Ada lari ke mana? Enggak ya. Oke.
3: Kemana kita kabur?
0: Ya, takut nanti tsunami gitu, enggak ya?
3: Iya, mungkin jangan lagi lah, Nanda.
0: Iya, iya sih. Iya ya kan, tapi
3: kalau di warung, buru-buru cepat pulang. Karena sendiri rumah ada mama, ada abang, abang dia boleh.
0: Iya, tapi kita kan
3: anaknya pun baru bangun tidur.
0: Tetap
3: kan,
0: trauma. Trauma ya kan, kalau udah kalau udah gempa trauma gitu. Mungkin kalau
3: iya,
0: gempanya kuat,
3: ya kan? Dapat lagi nyuci tadi ya?
0: Iya, lagi nyuci tadi.
3: Oh, lagi nyuci belum goyang kan?
0: Iya, makanya nggak terasa.
3: Kayak kakak Nina di Medan dia bilang nyuci piring. Goyang
0: juga kan. Mm-hmm. Tadi kan istri Dafa kan lagi nyuci piring juga kan, lagi beres-beres dapur. Dafa lagi nyuci ya, baju. Oh, Mera lagi tidur. Eh, Mera lagi tidur. Mera lagi mandi dalam ember.
3: Iya,
0: enggak tahu Mera. Enggak tahu, mungkin dia kalau tahu, kalau terasa mungkin takut ya anak-anak ya. Kan trauma ya, juga kan.
3: Mera di mana?
0: Di dapur juga lagi cuci piring, oh, lagi beres-beres.
3: Kan,
0: enggak.
3: Enggak tahu juga.
0: Karena kan lagi
3: semua enggak terasa.
0: Taunya dari status.
3: Jalan, lebih ngerasa lagi kan?
0: Iya, taunya dari
3: jalan,
0: status rasa.
3: Beda.
0: Di mobil. Kan, terasa, kan? Benar.
3: Kalau orang tidur sama duduk yang terasa apa ya?
0: Iya, orang duduk sama orang tidur. Iya, itu terasa. Bang Dafa kan memang kalau akhir bulannya kok suka pusing ya kan?
3: Iya.
0: Pusing akhir bulan biasa lah ya. Kirain
3: ya, kalau kita tidur siapa yang godok-godok
0: tidur kan? Benar. Nah,
3: kursi
0: tidur, juga kan? Lagi duduk ya kan. Kok iya, goyang Pak duduknya duduk. Gitu. Bang Dafa kan duduknya kan memang Bang Dafa kan memang duduk juga tapi sambil goyang-goyang gitu, sambil sikat baju gitu kan, goyang gitu kan.
3: Ada gitu. Lumayan lama juga di situ.
0: Iya, katanya ada 1 menitan gitu ya, Erna.
3: Ma, Ina emang goyong juga kan. Kira goyong juga. Mama yang
0: kita iya, nampak. Karena kira nanti kan kita kira kan, oh ini bukan gempa nih, kurang darah gitu ya kan.
3: Iya. Itu gempa sendiri namanya kan.
0: Kalau gak kurang darah itu, mungkin kurang saldo gitu ya.
3: Semua, ya.
0: Kurang saldo gitu ya. Kurang dananya, makanya agak sedikit pusing gitu ya kan.
3: Iya. Itu rasakan yang sebetulnya yang kita bilang sama orang gempa, kan tubuh kita gempa kan?
0: Iya, tapi yang paling penting kan kalau misalkan itu rumah kita itu misalkan retak atau juga nggak layak gitu, itu harus hati-hati ya Erna ya. Ina ya maksudnya hati-hati jangan sampai kita goyang dikit lagi langsung ketibuk rumah gitu kan, ketiban rumah gitu ya kan?
3: Iya.
0: Ketimpah gitu sama rumah gitu ya?
3: Iya.
0: Ya, jadi yang rumahnya berlantai juga gitu kan. Hati-hati. Kalau malam jangan tidur-tidur banget gitu ya. Ya kan. Dapat iya, jujurnya sih kayak trauma sih Erna. Ina, trauma gitu kan. Ina.
3: Iya.
0: Jadi kalau misalkan rumah 2 lantai, mungkin kalau lantai 2-nya dari kayu aman ya kan. Kalau dari beton
3: ya, aduh. Rumahnya orang sekarang dari dulu zaman enggak kan, cuma pusing aja dulu kan.
0: Pusing.
3: Pusing ya kan. Sekarang trauma kita kan.
0: Iya, sekarang trauma.
3: Karena kita udah kejadian kan.
0: Udah ngerasain.
3: Kalau nggak tahu mana tahu
0: iya, trauma kan enggak juga kan. Udah ngerasain gempa, udah ngerasain tsunami, udah ngerasain ngungsi ya kan. Ina ya.
3: Si, ada tapi apa ada pemilang nih pohon pinang apa?
0: Pohon pinang, kenapa pohon pinang? Tadi si Erna lagi duduk di bawah pohon pinang malam ini.
3: Oh gitu, bisa jambu ya.
0: Tadi.
3: Kalau ini sore kemarin habis makan jambu.
0: Oh. Makan jambu.
3: Enak jambu paling jambu air lah ya.
0: Iya,
3: ada
0: jambu
3: sambuanya,
0: air.
3: Kan. Kemarin enggak sambuah, masa kelak-kelak gitu. Sampai jambu enggak tahu.
0: Iya, makan jambu enak banget ya.
3: Kita kena panci ya, dan makan kemarin
0: iya. Oke.
3: Okay. Gua pulang mati kan masak terus. Kita sepekek garam aja tuh kemarin. Sambil bersin-bersin makan tuh, kena-kena cabai kan.
0: Iya. Enak banget gitu ya.
3: Kalau
0: enak
3: lagi, asam buah. Cuma apa ada ya?
0: Ada, rumah Dava ada jambu air, jambu Jamaika juga lagi iya. Ini ya. Lagi berbunga ya. Lagi berbunga jambunya.
3: Oh, lagi berbunga.
0: Lagi berbunga belum besar gitu kan.
3: Iya. Kalau besar cepat habisnya kan, siapa yang mau.
0: Iya.
3: Siapa mau apa kurang mau?
0: Hah? Apa itu?
3: Jambu.
0: Mau dong.
3: Mau dong. Lemparin aja satu lah Dava.
0: Iya, nanti dia ke rumah ya.
3: Oh, lempar satu.
0: Satu aja. Satu kebun ya.
3: Ya boleh yang besar. Yang besar sebesar salam. Ada banyak.
0: Ada lah. Ya nanti kalau mau enak datang aja gitu ya kalau lagi musim buah, lagi musim udah besar gitu. Ya ini kan masih kecil ya kan. Kalau jambu airnya itu ini apa agak busuk gitu karena udah masak banget ya dan juga agak hambar karena kan lagi musim hujan Erna.
3: Iya.
0: Ya kan lagi musim jambu nih kayaknya tadi si Erna bilang juga lagi makan jambu air gitu ya.
3: Iya.
0: Sama makan buah pinang.
3: Iya. Lagunya tuh ya.
0: Ya lagunya apa nih?
3: Cina negara ada ya. Terserah ada apa lagunya apa aja boleh ya.
0: Boleh ya. Lagu mancanegara terserah ada apa. Lomba di mana? Besok lomba bangun pagi ya, siapa yang cepat bangun dapat hadiah.
3: Lomba jalan santai ya?
0: Enggak ada, enggak tahu.
3: Enggak ya. Kalau ya itu besok pagi.
0: Besok hari Minggu ya, ada senam juga kan besok kan?
3: Jalan santai.
0: Iya, sama senam juga kalau dapat enggak salah ya.
3: Iya.
0: Iya, makanya kita semoga dia jauh dari mara bahaya gitu kan. Kalau misalkan kayak gempa besar kayak di NTT itu kan, waduh, masyarakatnya pada ngungsi gitu, ya kan? Kasian banget gitu. Ya. Masyarakat enggak bisa tidur di rumah. Mungkin malam ini mereka pada ngungsi gitu, ya kan? Kebayang enggak sih kalau ngungsi itu tidurnya gimana gitu, ya kan? Kita kemarin Dava kemarin itu rumah udah hancur kena tsunami. Waktu gempa dan tsunami ya waktu itu ya. Jadi ngungsi ya, ngungsi malamnya juga hujan deras kan waktu itu kan. Hujan deras banget gitu hujannya. Ya. Dan tidurnya itu di bawah tenda terpal yang di bawahnya tuh lewat airnya melintas gitu. Karena kalau enggak dilintasin air jadi banjir, jadi tidur dalam banjir dong ya waktu itu ya.
3: Iya.
0: Aduh, sedih banget sih kalau diingat-ingat masa lalu ya. Mungkin itu pembelajaran ya, pembelajaran untuk masa depan.
3: Halo.
0: Untuk kedepannya itu lebih mungkin lebih apa ya, lebih bijak lah ya, lebih paham gitu ya kan. Berarti kita sudah melewati rasa pahit ya, rasa pahit ketika rumah nggak punya, keluarga terpisah-pisah gitu ya, cuaca dingin, nggak punya makanan gitu. Waduh, sedih banget ya. Itu dulu Erna ya. Malam ini Ina ya, makasih banget ya udah gabung ya.
3: Lagunya dan
0: lagunya kan lagu barat, lagu barat ya kan.
3: Iya.
0: Karena
3: dan Dava ya.
0: Oh.
3: Salamnya untuk semua aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, malam buat Dava, malam tugas selalu hati-hati ya.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum Dava.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu nih teman perdua. Ada Adam Lamberts nanti ya. Velvet ya lagu untuk Kina. Tapi kita coba dengar lagu Teganya Kau dulu dari Nyaliodra ya. Semoga lagu ini bisa menemani malam minggu kamu. Dan juga Lamar Aku dari Nyawali. Untuk Erna tadi ya di lapang ya teman perlu. Dan untuk Kina tadi ada lagu Adam Lamberts untuk di kesempatan malam ini. Terima kasih teman perlu yang udah tetap setia bersama Pro 2 Mulabu selama menikmati malam minggu sambil mendengarkan Pro 2 RRI Mulabu 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman Pro2 dimanapun berada, terima kasih sudah mendengarkan Pro2 dari Malabo. Ya, lagu-lagu hiburan masih terus akan Deva hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro2. Dan berikutnya kita ikuti Pro2 Just More Music Show pengantar tidur. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam minggu ya. Dapat ucapkan untuk teman Pro2 semua dimanapun berada, khususnya untuk warga kota Malabo, Nagandra, CJ dan sekitarnya yang sedang menikmati suasana malam ya teman Pro2. Mungkin yang lagi menikmati marching band ya teman Pro2, lagi kayak ada pertunjukan marching band di lapangan mini soccer ya yang depannya di status teman-teman itu, nggak tahu ya teman Pro2 di Malabo atau di luar kota Malabo. Mungkin ya teman Pro2, mungkin kalau di Malabo pasti asik banget gitu bisa nonton marching band, atau teman Pro2 yang menghabiskan malam minggunya di pasar malam juga seru banget gitu ya teman Pro2 untuk di sepanjang malam ini, karena cuaca cerah untuk kawasan kota Malabo dan sekitarnya. Tetap terus meningkatkan kewaspadaannya di jalan raya, tetap terus berhati-hati, semoga sampai di tempat tujuan dalam keadaan selamat, dan selamat menikmati lagu-lagu yang terus akan Dava hadirkan untuk menemani malam minggu kamu. Untuk di kesempatan ini ada Rimar Lost in Goodbye dan Teh Hijau dari Nia Tulus, Kila Depia dari Hitam, dan Gerilya Cinta dari Kalabji juga sesaat lagi akan menemani malam minggu kamu bersama Pro2 RRI Malabo di 90,3 FM. Pro2 Malabo, teman terbaik kamu.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Teman terbaik kamu 90,3 FM ada Mahali dengan Melawan Restu ya pukul 22 lewat 2.30 menit ya maksudnya apa teman perdua untuk di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih untuk semuanya, semoga malam minggunya menyenangkan ya bersama perdua dari Melabu dan aku-aku yang dapat hadirkan untuk di kesempatan malam ini dapat menghibur tentunya ya. Dan teman perdua nanti kan pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti perdua Just More Music Slow pengantar tidur. Dan teman perdua selamat beristirahat untuk yang mungkin sudah mengambil saat istirahatnya, seharian sudah melakukan berbagai macam aktivitas ya, karena tadi juga ada pawai karnaval ya teman perdua, pakaian-pakaian adat ya dan juga pakaian-pakaian perjuangan ya teman perdua, banyak peragaan kostum atau juga busana ya. Nah teman perdua untuk di kesempatan malam ini UTU dukung Karnaval HUT ke-81 RI di SD Negeri Perumnas Penyaring. Ya teman perdua, Universitas Tukumar UTU menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat sekitar kampus dengan mendukung kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di SD Negeri Perumnas Penyaring, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Ya dukungan tersebut diwujudkan melalui keterlibatan UTU sebagai salah satu sponsor terutama dalam rangkaian perlombaan edukatif dan karnaval yang diikuti para siswa ya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Mewakili Rektor UTU Dr. Mursyidin MA, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum UTU Dr. Mursyidin yang hadir memberikan sambutan sekaligus melepas tim Karnaval SD Negeri Perumnas Penyering. Pelepasan tersebut turut didampingi Kepala SD Negeri Perumnas Penyering Zulfikri SPD. Dr. Mursyidin ya mengatakan peringatan HUT kemerdekaan RI tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan nilai nasionalisme, kebersamaan, kreativitas dan semangat gotong royong kepada generasi muda sejak usia dini. Menurutnya, keterlibatan UTU dalam kegiatan masyarakat merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar kampus. Ya, menegaskan UTU tidak hanya berperan sebagai institusi pendidikan tapi juga harus hadir dan memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial masyarakat. Dr. Mursyidin ya juga mengapresiasi pihak sekolah, guru, orang tua dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Menurutnya, karnaval dan perlombaan edukatif dapat menjadi sarana bagi siswa untuk belajar bekerja sama, meningkatkan keberanian, menghargai perbedaan serta menumbuh kecintaan terhadap tanah air. Sementara itu, Kepala SD Negeri Perumnas Penyering Zulfikri SPD menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UTU atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di sekolah tersebut. Ya berharap hubungan antara SD Negeri Perumnas Penyering dan UTU dapat terus terjalin dan dikembangkan ya melalui berbagai kegiatan pendidikan maupun sosial kemasyarakatan. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelepasan tim karnaval. Para siswa tampak antusias mengikuti kegiatan dengan mengenakan pakaian dan berbagai atribut bernuansa merah putih. Bagi UTU, dukungan terhadap kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran perguruan tinggi dalam kehidupan masyarakat sekaligus mewujudkan semangat UTU hadir untuk masyarakat melalui kontribusi di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Teman perdua, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya. Selamat malam semuanya teman perdua di mana pun berada, kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu-lagu berikutnya untuk di kesempatan malam ini. Tadi sudah kita dengarkan lagu Mahal Ini dengan Melawan Restu. Berikut dapat coba hadirkan lagu Kahitna featuring dengan Monita Tahalia dengan Titik Nadir dan lagu-lagu lainnya siap menemani istirahat kamu untuk di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam minggu semuanya dapat ucapkan dari studio, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun ya, dan tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui

jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

pukul 22.56 menit ya. Waktunya kita akan ikuti Pro 2 Just More Music Slow pengantar tidur. Selamat beristirahat. Dapat ucapkan dari studio terima kasih sudah bersama Pro 2 era di Mall Abut, teman terbaik kamu. Musik-musik hits lainnya tetap terus Dapatkan hadirkan untuk menemani ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat beristirahat ya. Selamat menikmati suasana malam minggunya. Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sukses selalu juga dapat ucapkan dari studio untuk kamu semua ya. Ada sumpah mati dari Kelina Grace dan Andi Rianto, teman Pro 2. Lagu dari Planet Lain, lagu Sal Priadi juga akan hadir untuk kamu di sepatah malam ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Stay tune terus bersama Pro 2 Mall Abut.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: 阿姨呢？
1: 哈，那就走回来。哎呀，拜拜，那姑姑拜，拜个阿姨，哎，那拜拜。

dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar

0: أمسكت نفسي فارحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Teman Perdua, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu dari Molabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Radio Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

0: الروح روح الروح.
1: الثمن ظاهر جدا جدا جدا فحمزة يعني كان كلي ولي.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

90,3 FM RRI Melabu, Twitter @RRIPro2MBU, Facebook RRIPro2Melabu, dan RRIPro2Melabu Fans Club.

90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram, biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.